Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Ya teman Pro 2, pada pukul 9.30 gimana teman Pro 2 kabarnya, dan juga masih 89 FM Pro 2 Pak-Pak teman terbaik kamu. Dan juga teman Pro 2 masih bersama Maul di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 ini. Dan 30 menit terakhir ini kita bakal bahas topik apa nih teman-teman ya. Kita bakal ngobrol soal apa teman Pro 2? Kita ngomong soal kesehatan mental Gen Z ya teman Pro 2, di tengah tekanan akademik dan juga karir. Nah, ngomong-ngomong aja teman Pro 2, jujur nih, ngerjain project gede pagi-pagi gini tuh emang nguras energi banget ya. Kalau misalnya udah langsung di pagi-pagi gini langsung dikasih kerjaan yang gede-gede, yang berat-berat, aduh, apalagi kalau misalnya error teman Pro 2 ya. Kalau misalnya ternyata kerjaannya tuh banyak kesalahan, harus sering review, bawahnya tuh pengen buru-buru tutup laptop aja rasanya teman Pro 2. Dan ngomongin soal pusingnya, jadi apa ya, jadi seorang mahasiswa dan juga menjadi seorang pekerja di usia muda, mau baru aja nih baca artikel menarik di rri.co.id tentang gimana Gen Z itu rentan banget ya, ternyata ngalamin burnout. Wah, biasanya tuh mungkin lebih tepatnya kayak sekarang tuh, di zaman sekarang burnout tuh sudah biasa tahun Pro 2, dan juga kita tuh sudah aware, sudah sadar, dan lebih prihatin, dan juga lebih apa ya, lebih taking care of ourselves gitu teman-teman ya. Jadi lebih merawat diri, sedangkan dulu-dulu pasti ada juga burnout, tapi mungkin dulu tuh lebih stigmanya kayak meskipun stres mending dipendam aja gitu ya. Karena dulu kan belum ada tuh istilahnya psikologis, psikiater dan lain-lain teman Pro 2 ya. Jadi makanya Gen Z sekarang tuh lebih aware, lebih sadar kalau misalnya mereka tuh ternyata lagi stres, lagi burnout, dan mereka lebih memilih untuk me time teman-teman ya. Dan nomor 2, intinya kadang kita tuh terlalu keras ya sama diri sendiri buat ngejar target, sampai lupa kalau otak juga ternyata punya kapasitas dan juga ada batasnya nomor 2. Gak ada tuh namanya unlimited otak, enak banget nomor 2 ya. Semua punya batas teman-teman. Dan menurut artikelnya, memaksakan diri mikir non-stop justru bikin ide kita tuh makin stuck loh teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kalian punya banyak ide, banyak apa ya, punya banyak masalah dan lain-lain yang harus diselesaikan, dan kalau misalnya dipikirin terus tuh, itu malah bikin kalian nge-stuck terus dengan masalah-masalah itu teman-teman. Dan solusinya simple banget, kita wajib dan juga harus berani ngasih jeda ke diri sendiri ya. Entah itu sekedar me time gitu ya, atau mungkin bengong gak apa-apa kok teman Pro 2, asalkan masih produktif ya. Bengong yang produktif tuh kayak bolehlah kita melihat jalan atau melihat langit, melihat pegunungan sesekali sebentar dengan pikiran kosong, tapi ya itu bikin kalian tenang gitu. Atau mungkin jalan kaki tipis-tipis ya, olahraga tipis-tipis, karena ternyata ngaruh banget buat riset nih, riset pikiran kalian supaya bisa jernih lagi teman-teman. Dan nomor 2 mungkin lagi struggle nih ya, lagi kesulitan dengan tugas kuliah, dengan deadline kerjaan di pagi ini, mau pengen tahu dong, kira-kira kalian ada ritual gak sih supaya kalian tuh lebih happy dan juga lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaan teman-teman? Tapi ya ini kan udah hari Jumat ya, kemarin juga kita udah libur Idul Adha, kayaknya besok libur lagi nih ya, libur Sabtu dan juga libur Minggu, libur weekend teman Pro 2. Jadi untuk menyelesaikan seluruh tugas dan juga kerjaan kalian di hari Jumat ini, kira-kira gimana sih teman Pro 2? Boleh spill-spill ya teman Pro 2 di 0811 4894 990, dan juga lewat RRI Digital. Teman Pro 2, selanjutnya kita bakal dengerin lagu siapa? Lagu dari Cat's Eye, yaitu Gabriela. Hands up Gabriela.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Teman terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @RRI_.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960. Hey, Billy, you there?

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Emang Bro masih lo 9 FM Bro 2 Fafak dan sekarang di pukul 9 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa mau sudah menemani sepada kalian ya. Selamat pagi teman Bro 2 kalian dari jam 5. Dari jam 5 di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 ini dan sekarang sudah 8 menit terakhir teman Bro 2 sebelum menjelang pukul 10 teman Pro 2 ya. Oleh karena itu sayang sekali teman Pro 2, namun juga berterima kasih teman-teman ya atas atensinya. Dan juga kita udah ngobrol-ngobrol, udah request-request lagu bersama Maul. Dan juga Maul sudah menemani ruang dengar kalian semua selama hampir 5 jam teman Pro 2 ya. Dan juga oleh karena itu sayang sekali Maul harus pamit undur diri. Namun jangan khawatir teman-teman, setelah ini akan ada Kak Abdi yang akan menemani kamu semua di siang hari ya, dari jam 10 hingga nanti jam 3 sore waktu Indonesia Timur di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Dan nomor Pro 2 tentunya tetap stay tune aja di 89 FM. Dan Maul pamit undur diri dengan lagu penutup, yaitu lagu dari Selena Gomez dan juga Julia Michaels, yaitu Anxiety. Bye bye.

0: I love this song.
1: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja selalu.
2: Kagak mau, uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Yo yo yo yo yo, masih di 29 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, balik lagi bareng Abdi ya, yang bakal menemani kalian di santai siang ini di hari Jumat edisi 29 Mei 2026. Di ujung bulan ini Abdi nemenin kalian, dan nanti di ujung bulan ini bukannya takut karena tidak ada uang karena kehabisan uang, tapi kalian harus bahagia karena nanti Abdi bakal kasih tips dan trik untuk akhir bulan. Jadi teman-teman, selama 5 jam ke depan sampai jam 3 sore ya, teman-teman, Abdi bakal nemenin kalian dengan obrolan-obrolan seru tentunya, dari mulai Pro 2 Hislits, kemudian UMKM, kemudian tips-tips lainnya, kemudian ada berita olahraga dan entertainment yang terakhir. Jadi banyak sekali obrolan-obrolan yang menarik nantinya. Jadi kalian harus stay tune terus dan temenin Abdi terus selama 5 jam ke depan. Oke. Okay? Dan untuk permulaan, ini ada lagu dari Stephen Pasaribu dengan lagunya yang berjudul Ternyata Hanya Kamu. Oke, okay, check it out.

0: Kedua Faktor melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku rasa indah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Fordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

Oke, teman-teman, kalian pernah nggak sih ada di posisi ketika kita sudah memberikan semua rasa, semua perhatian, bahkan jadi orang yang paling setia, tapi ternyata orang yang kita sayang justru menyimpan perasaan untuk orang lain? Nah, ini adalah cerita yang hampir sama dengan lagunya Lescar yang berjudul dengan Hancur Lebih Dulu, teman berdua. Lagu ini menggambarkan seseorang yang lebih memilih mundur dan merelakan lebih dulu daripada harus menunggu kenyataan pahit yang akan lebih menyakitkan di kemudian hari. Yang bikin lagu ini relate banget buat anak muda adalah pesan tentang keberanian menerima kenyataan. Kadang tuh kita tahu hubungan itu sudah tidak sehat dan tidak lagi diperjuangkan oleh dua arah, tetapi masih bertahan karena takut kehilangan. Padahal ya teman berdua, melepaskan lebih awal itu bisa jadi cara terbaik untuk menjaga diri sendiri. Jadi lagu ini bukan cuma soal patah hati ya, tapi juga tentang belajar ikhlas, menghargai diri sendiri, dan sadar bahwa kita semua yang kita perjuangkan tidak harus kita miliki. Kalau kamu lagi ada di fase move on ini saat ini, lagu ini mungkin bakal terasa seperti teman yang mengerti isi hati kalian di santai siang kali ini.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Waktunya Produ Hitlist.

0: liter minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Esensi buku Radio Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
2: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Fraxon, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self-Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Fraxon.
0: Esensi buku, Problem Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: Katanya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kedaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: to think that I can kiss your lips again.
1: Yo yo yo yo yo, masih 89 FM Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Perdua, ini ada lagu ya teman Perdua, lagu ini. Tapi sebelum ada lagu ini, tapi kalian coba tebak dulu ya. Pernah gak sih kalian punya satu orang yang sudah berkali-kali bikin kesal, bikin galau, bahkan bikin nangis ya, tapi ujung-ujungnya kepikiran? Nah ini lagunya tentang ini. Nah ini lagu ya teman Perdua, ini lagunya Abdul The Coffee Story yang judulnya Lagi-Lagi Kamu. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang mencoba untuk move on, mencoba untuk membuka hati untuk orang lain, bahkan mungkin juga sudah bilang udah deh aku capek sama dia. Tapi anehnya setiap ada momen tertentu ya, dia ini teringat malah ke orang yang sama. Lagi-lagi dia, lagi-lagi kamu. Nah, kalau dipikir-pikir ya, hati memang kadang mirip wifi ya teman Perdua. Sudah coba connect ke jaringan baru, malah otomatis nyambung lagi ke yang lama. Padahal sinyal yang lama juga kadang-kadang hilang, kadang-kadang lola. Tapi dibalik cerita cintanya, lagu ini mengingatkan kita bahwa tidak semua orang mudah untuk dilupakan. Ada beberapa orang yang meninggalkan kesan begitu dalam, sampai sejauh apapun yang kita melangkah, kenangan itu tetap ikut berjalan. Nah, kalau teman Perdua punya cerita yang lagi-lagi dia atau lagi-lagi kamu, mungkin lagu ini bakal terasa sangat dekat di hati teman Perdua.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.

0: lagi tuh kan.
1: Rifki, kemana?
2: Kelas, wes.
1: Mending di kantin gue, ayo.
2: Tapi bro, wes, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
4: Bangun, udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Depanmu.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Esensi Buku Pro 2 Fakta, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The best, terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, @rr.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya.
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Eh,

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa?

Yo, masa 29 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, saatnya kita untuk update informasi olahraga dulu untuk hari ini ya, di Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan kabar pertama ini, kabar datang dari Liga Italia, teman Pro 2. Napoli dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan pelatih berpengalaman Italia, yakni Massimo Allegri, untuk menjadi nakoda baru tim menggantikan Antonio Conte yang resmi meninggalkan klub pada akhir musim ini. Kesepakatan tersebut disebut-sebut berdurasi 2 tahun dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari manajemen klub Napoli. Penunjukan Allegri ini dinilai sebagai langkah strategis Napoli ya, karena pengalamannya yang panjang di Serie A ya, bersama klub-klub besar membuat manajemen yakin ya, Massimiliano Allegri ini mampu menjaga daya saing tim di papan atas. Apalagi Napoli sedang memasuki era baru setelah berakhirnya masa kepemimpinan Conte. Dan menarik ditunggu teman Pro 2, apakah Allegri ini mampu membawa Napoli kembali bersaing dengan perebutan gelar musim depan. Yang jelas pergantian pelatih ini menjadi salah satu bursa manajer paling menarik di sepak bola Italia menjelang musim 2026-2027. Dan kita tunggu aja pengumuman resminya teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang pengen baca berita lengkapnya tentang berita ini, kalian bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Oke teman berdua, masih di seputar berita olahraga. Kali ini ada berita yang membanggakan ya, yang datang dari ajang Singapore Open 2026. Tunggal putra Indonesia yakni Alwi Farhan berhasil melangkah ke babak perempat final dan kini siap menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka dalam duel yang akan memperebutkan satu tiket menuju semifinal. Nah, kepercayaan diri Alwi ini sedang berada di level tertinggi teman berdua. Setelah dia sukses menumbangkan unggulan pertama dunia Si Yuki dalam pertandingan sengit 3 game dengan skor 21-16, 19-21 dan 21-14. Kemenangan besar ini menjadi bukti bahwa pemain muda Indonesia mampu bersaing dengan para pemain elit dunia. Dan menjelang laga melawan Naraoka ini, Alwi mengaku telah melakukan evaluasi dari pertandingan sebelumnya. Ia bertekad tampil lebih tenang, lebih fokus, dan menikmati setiap proses pertandingan. Alwi juga menegaskan bahwa perjalanannya di turnamen ini belum selesai dan masih ada target besar yang ingin dia capai di 62. Dan kini harapan publik Indonesia tertuju pada Alwi Farhan ini ya. Mampukah sang talenta muda merah putih ini menaklukkan Naraoka di pertandingan selanjutnya dan mengamankan tiket semifinal 62? Dan kita, tugas kita yakni kita mendoakan dan support semoga Alwi Farhan bisa kembali memberikan hasil terbaik untuk Indonesia. Dan buat teman perdua yang pengen tahu lebih banyak lagi tentang Alwi Farhan atau tentang ajang Singapore Open 2026, kalian bisa baca langsung di portal resmi kami di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

saldonya terus berbunga, kata-kata wanita apa benar? Bahaya semua secukupnya hanya

kamu bahagia. Izinkan aku menyapa, menyapa dirimu kawan. Apakah kamu bahagia?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joya tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serentak.
3: Karena yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omongan?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Bad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Masih 29 Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, kita beralih dulu ke dunia hiburan atau entertainment. Nah, teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang army siap-siap untuk merapat ya. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya semakin dekat teman Pro 2. Perjualan tiket konser BTS World Tour airing di Jakarta akan segera dibuka. Dan para penggemar sudah mulai bersiap menghadapi war tiket yang diprediksi berlangsung super ketat nih. BTS ini dijadwalkan tampil selama 2 hari yaitu pada tanggal 26 dan 27 Desember 2026 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk yang memiliki ARMY membership, tahap presale akan dibuka pada 9 Juni 2026 mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Catat ya, 9 Juni 2026 mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Berarti kalau untuk wilayah timur sekitar jam 2 siang. Namun sebelumnya ya teman Pro 2, penggemar wajib melakukan registrasi dulu melalui WeVerse. Sementara itu penjualan umum atau general on sale akan dimulai pada 11 Juni 2026 jam 12 juga waktu Indonesia Barat melalui tiket.com. Jadi kalau kalian sudah member di tanggal 9 dan kalau untuk umum di tanggal 11 ya teman-teman dua. Dan buat yang ingin berburu tiket, pastikan akun Weverse ataupun di tiket.com sudah siap sejak sekarang. Dan jangan lupa juga koneksi internet yang stabil ya, karena persaingan mendapatkan tiket dipastikan bakal sengit sekali tuh. Bahkan di berbagai negara, antrian pembelian tiket BTS ini bisa mencapai ratusan ribu orang dalam waktu bersamaan. Waduh, harus... pokoknya harus siap semua lah, internet stabil, uang juga stabil. Jadi untuk ARMY yang udah siap perang jempolnya, semoga nanti layar kalian menampilkan tulisan pembelian berhasil. Nah, bukan tiket habis. Semangat ya teman Pro 2 yang ARMY semuanya. Semangat untuk war tiketnya nanti, semoga bertemu BTS langsung di GBK di akhir tahun nanti. Amin. Dan buat teman Pro 2 yang pengen tahu informasi lebih lengkapnya lagi, detail lagi tentang persiapan dari BTS konser di Jakarta ini, kalian bisa baca aja di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Kamu sebenarnya baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan nggak?
1: Ih, canail deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong.
0: Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Meal. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Esensi Buku 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Buku Rahasia Cinta Ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi. Esensi Buku 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram @RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mas, lapar nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso.
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng.
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk.
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng.
0: Enggak.
1: Mie rebus.
0: Enggak.
1: Soto ayam.
0: Enggak.
1: Paru.
0: Enggak.
1: Pecel lele.
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Yo, masuk 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Dan untuk Pro 2 masih di seputar berita hiburan. Dan kali ini ada kabar gembira datang dari kalian. Bukan dari kalian. Dari untuk para pecinta film aksi Korea Selatan ya, yang filmnya tuh Rondon of Five. Kalian sudah nonton 1, 2, 3, nah yang ini udah 5, ini yang kelima, yang bakal resmi memulai proses syutingnya sejak 24 Mei yang lalu, atau sekitar 5 hari yang lalu ya, mereka udah mulai syuting. Yang paling ditunggu tentu saja kembalinya Mang Dong Seok sebagai detektif legendaris. Mang Seok ini karakter yang sudah menjadi ikon dalam aksi populer ini ya, dalam film ini teman berdua. Dan dalam film terbaru ini, Mas Yodok ini diceritakan telah naik jabatan menjadi kepala tim unit investigasi kejahatan besar. Namun tugasnya tidak akan lebih mudah. Ia harus menghadapi penjahat baru yang bernama Lee Keng Tang, yang diperankan oleh Kim Jang Yoon. Sosok antagonis yang disebut sebagai dalang dibalik operasi kriminal paling berbahaya sepanjang seri The Rondon Up. Menariknya lagi teman berdua, Mang Dose tidak hanya kembali sebagai pemeran utama, tetapi juga terlibat dalam penulisan naskah dan produksi film. Keren. Sementara kursi sutradara kembali ditempati oleh Hyung Min Hang, yang sebelumnya sukses menggarap film keempat dalam franchise ini. Dengan hadirnya karakter baru dan skala aksi yang dikabarkan lebih besar dari film-film yang lalu, The Rondon 5 ini diprediksi akan menjadi salah satu film Korea paling dinantikan pada tahun mendatang. Jadi teman berdua, siap-siap untuk melihat aksi pukulan khas Mas Yedek yang kembali menghajar para penjahat di layar lebar ya. Tapi mungkin 1 atau 2 tahun lagi ya teman berdua, karena baru mulai 5 hari nih. Jadi sabar-sabar aja. Dan kalian juga boleh banget untuk baca berita lengkapnya tentang film ini atau film-film lain tentang Korea, karena di portal resmi kami di rri.co.id banyak sekali berita-berita tentang film terbaru ataupun tentang kabar dunia perkipopan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Oke, dan memperjelas, sekarang sudah pukul 14.53 waktu Indonesia Timur. Itu artinya Abdi untuk pamit undur diri dulu dari ruang siaran kali ini di segmen Santai Siang ya. Terima kasih telah bersama-sama Abdi di jam 10 sampai di jam hampir jam 3 saat ini. Terima kasih atas obrolan-obrolannya. Terima kasih telah mendengarkan suara Abdi ya di memperdua. Semoga apa yang disampaikan Abdi bermanfaat untuk kalian semua. Dan apapun kata-kata yang kurang berkenan dari mulut Abdi ini, tolong dimaafkan ya. Oke, sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya. See you, bye bye. Dan kalian harus stay tune karena setelah ini ada Kak Desi sama Kak Bunga yang bakal nemenin kalian di segmen Sore Ceria. Abdi pamit undur diri, bye bye. Thank you.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Udah ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Oh my God.

cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. 9 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen sore ceria tentunya bareng Bunga Kutanggas di sini. Bunga bakal temani ya ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya di segmen sore ceria ya sampai dengan jam 8 malam nanti, dari jam 3 sampai jam 8 malam. Waduh. Seperti biasa, satu jam awal dan satu jam terakhir kita tidak akan bahas topik yang berat-berat. Dan Bunga sudah siapkan 3 lagu untuk memulai segmen kita di sore ceria ini. Tadi santai siang bareng Kak Abdi, gimana? Yang rindu Kak Abdi, udah terpuaskan? Udah ditemani sama santai siang ya? Dan sekarang Bunga putar dulu 3 lagu untuk memulai segmen kita. Nanti kita bakal bincang-bincang lagi nih setelah 3 lagu berikut ini. Ada kamu yang pertama dari Geisha, Until I Found You dari Steven, dan Bersenja Gurau dari Raim Laode.

0: FM。
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Bokes, Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget.

0: mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah melanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
1: Tapi yang...
0: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2, selanjutnya Bung masih punya 3 lagu. Jadi selama 1 jam ke depan kita lebih ke bincang-bincang santai saja toh. Karena kita baru mulai segmen sore ceria, jangan langsung ke topik-topik yang berat. Nah, nanti di jam 4 Bunga bakal ajak teman-teman kita masuk bahas sedikit tentang informasi lokal. Kira-kira di Fak mungkin ada info apa saja setelah pasca Lebaran Idul Adha kemarin toh. Kita akan bahas bersama-sama. 3 lagu, Wave of You. Kemudian juga ada The Giver dan ada Bersamamu Bahagia, teman Pro 2. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan lagu, untuk request lagu, boleh sekali. Kamu join ke mana? Join ke WhatsApp 0811489490. Atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya, teman Pro 2.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: FM, teman terbaik kamu.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman pro, dua lagu terakhir Bunga putar untuk, tiga deng. Iya, tiga lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 3 kita. Sampai ketemu di jam 4 dengan topik seputaran informasi lokal. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak Fak, and sampai ketemu nanti di jam 4.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

FM。Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Pukul 16:05 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya teman Pro 2. Tentunya masih bareng Bunga di segmen Sore Ceria. Ya tentunya di jam 4 ini kita bakal masuk ke topik seputaran informasi lokal yang bakal Bunga sajikan untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Pro 2. Kira-kira ada info apa saja? Bunga udah siapin beberapa informasi teman Pro 2 tentunya. Nanti kita bakal bahas bersama. Tapi kita mulai dulu nih segmen Sore Ceria dengan topik baru di jam 4 ini dengan 3 lagu tentunya. Ada lagu apa aja saja? Lagu apa aja saja? Ada lagu apa aja tuh Bunga? Ada. Pokoknya ada, dengerin aja. Gak usah lagi gue bacain ya. Atau bacain dulu. Ada Satu Keping dari Solja. Kemudian juga ada Young Blood dari 5 Seconds. Dan juga ada Alama dari Rizky Febrian dan juga Adrian.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Duo Fak Fak.
1: The band terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya

Lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Oke teman Pradua, informasi lokal pertama datang dari Menhan RI tinjau kesiapan Yonif TP808 Bahamata di Kabupaten Fakfak. Menteri Pertahanan Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja ke Batalion Interteritorial Pembangunan 808 Bahamata Yonif TP808MM di salah satu distrik terjauh ya di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada Rabu 27 Mei 2026. Kunjungan tersebut turut didampingi Komandan Korem 182 Zazira Onim, Wakil Panglima TNI dan juga Pangkob Wilan 3 dan Pakdam 8 Kasuari. Rombongan Menteri Pertahanan tiba menggunakan helikopter dan disambut hangat nih oleh jajaran Korem 182 Jazira Odim bersama prajurit Yonif TP808 Bahamata. Kunjungan kerja dilakukan untuk meninjau kesiapan operasi satuan, pembangunan fasilitas dan juga kesiapan personil serta pelaksanaan program pembinaan teori-teorial di wilayah Papua Barat, teman Pro 2.

0: FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Hari ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
2: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
1: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
2: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
1: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
2: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih dengan informasi lokal. Masjid Agung salurkan daging kurban untuk ratusan jemaah. Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Fak Fak langsung melakukan penyembelihan sapi bantuan Presiden Republik Indonesia usai penyerahan oleh Bupati Fak Fak. Daging kurban tersebut kemudian mulai disalurkan kepada jemaah dan juga masyarakat yang berhak menerimanya. Satu ekor sapi bantuan presiden itu dibagikan sekitar 150 jemaah atau kepala keluarga. Penyaluran dilakukan secara tertib menggunakan kupon yang telah dibagikan sebelumnya oleh panitia. Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Fak Fak Rian Saragi mengatakan proses penyembelihan akan kembali dilakukan pada Kamis 28 Mei 2026 pukul 10 hingga selesai. Hal tersebut dilakukan karena masjid masih terdapat sejumlah hewan kurban lainnya yang akan disembelih. Informasi ini tentunya teman Pro 2 merupakan informasi lokal dan tentunya bunga lansir dari rri.co.id.

0: FM.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren. Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sebenarnya. Lagi jangan nggak ada 1 kilometer aja naik motor atau prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi ada yang masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

Oke teman Pro 2, satu lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 4 kita. Sampai ketemu nanti di jam 5. Nanti di jam 5 kita bakal masuk ke topik terbaru, yaitu seputaran sejarah tanggal 29 Mei. Tentunya kita juga bakal bahas lagu-lagu sedikit ya, selang-seling saja. Untuk itu tetap stay tune di Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu saat hatiku bertanya dari Virgon.

0: siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis.

Waktu di studio menunjukkan pukul 17 lewat 18 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Teman Pro 2, Bunga punya 3 lagu. Kita bakal putar dulu 3 lagu ini sebagai penanda pembuka segmen kita di jam 5 ini. Nanti setelah itu kita bakal masuk. Oh, kayaknya kita langsung aja mulai ya dengan sejarah tanggal 29 Mei yang pertama nih. Untuk sejarah tanggal 25 Mei yang pertama, pastinya pada tanggal 29 Mei dan di tahun 2006, tragedi Lumpur Lapindo. Di Indonesia, tanggal 29 Mei tahun 2006 itu pernah terjadi satu peristiwa, yaitu tragedi Lumpur Lapindo, yang dikenang juga sebagai awal terjadinya semburan lumpur panas di wilayah Sidoarjo, yang dikenal sebagai tragedi bencana alam. Bencana ini menyebabkan ribuan warga harus mengungsi dan berdampak besar bagi lingkungan, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat sekitarnya.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Bro, kita next ya untuk sejarah selanjutnya ya. Ada Hari Internasional Penjaga Perdamaian dari PBB. Setiap tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Internasional Penjaga Perdamaian PBB ya, teman Pro 2. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghormati para personil penjaga perdamaian yang bertugas di berbagai wilayah konflik dunia. Tanggal ini dipilih karena pada 29 Mei 1948, misi penjaga perdamaian pertama PBB yaitu United Nations Truce Supervision Organization mulai beroperasi di Palestina. Nah, kemudian juga ada Hari Lanjut Usia Nasional nih, teman Pro 2. Pada tahun 2026, tanggal 29 Mei itu juga diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional di Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap peran dan juga kontribusi para lansia dalam pembangunan bangsa. Ada satu fakta menarik, tapi setelah tiga lagu berikut ini ada Tukar Lalu dari Bunga dan ada juga dari Bunga Rezi ya, bukan Bunga Kutangas. Bunga Kutangas gak bisa nyanyi. Ada juga satu-satunya dari Hivi dan ada Like Night Feels dari Summerfield.

0: flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Bro 2, kita lihat dulu satu fakta menarik sebelum kita masuk ke dua lagu terakhir di jam 5 dan sampai ketemu nanti di jam 6. Fakta menarik tanggal 29 Mei yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif mengirimkan personel penjaga perdamaian PBB yang tadi kita bahas di pertama, yang dikenal sebagai pasukan Garuda yang telah bertugas di berbagai negara sejak tahun 1957. Bunga punya satu kata-kata hari ini atau quote sejarah untuk hari ini. Perdamaian itu bukan hanya ketika ketiadaan konflik ya, tapi juga hadirnya keadilan dan kerjasama antar bangsa, antar karyawan, antar tim, itu juga disebut dengan perdamaian.

0: Kamu. Pro 2 FM. Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, mau balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Jumpa lagi bersama saya, Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis Kuat-kuatan Suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1. Pas tes. Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, wow, wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
6: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.
7: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Oke teman Pro 2, waktu di studio menunjukkan pukul 18 lewat 2 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Di jam 6 ini tentunya, atau jam 18 lewat 2 menit ini, Bunga bakal ajak teman-teman kita bahas sedikit nih terkait dengan informasi terkini yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Informasi random aja ya teman Pro 2. Dan nanti di 1 jam terakhir ada topik seru yang akan kita bahas bersama. Tapi sebelum itu, 3 lagu dulu teman Pro 2 untuk menemani, menghibur ruang dengarnya kalian. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Ya teman Prodo, Bung Slago yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankannya.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Bisakah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon. Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. You've been

Oke, teman Fredue, Bunga mau kasih tahu sedikit refleksi dulu. Bukan ngasih tahu, tapi ajak teman-teman untuk sedikit refleksi. Jadi kemarin waktu kurban di Fak-Fak ya, Bunga tuh dapat daging lumayan banyak, teman-teman. Sebenarnya bukan Bunga yang dapat sih, tapi lebih ke orang tua yang dapat. Dan Bunga kan di rumah, jadi ikutan makan ya. Nah, terus Bunga tuh sempat kepikiran gini, nanti besok-besok kalau itu kan orang bawa daging tuh yang kemarin, bawa daging ke rumah, terus kayak mama ambil gitu kan, terus direbus, baru dimasak dengan bumbu-bumbu dan perempat. Terus Bunga kan bukan tidak tahu masak ya, tapi jarang masak gitu. Terus kepikiran gini, ini besok-besok kalau sampai udah nikah nih ya kan, 8 tahun lagi ya, 8 tahun atau 6 tahun lagi udah nikah, terus ada yang bawa daging datang, posisi saya sibuk gitu, atau mungkin saya lagi malas masak, atau mungkin saya nggak tahu cara ngolah daging itu seperti apa, saya bakal dipulangin nggak ya? Sempat mikir gitu, kayak aduh, ini kayaknya dari sekarang ini sudah harus belajar. Cuma mama tuh tipe orang yang kalau masak jangan diganggu, dia tidak suka kalau kita, dia masak terus kita ke dapur kayak tanya-tanya, "Ma, ini resepnya apa kak, cara masaknya?" Oh, dia tidak suka, dia akan marah-marah. Jadi lebih baik kau diem, makan aja, jangan banyak nanya gitu. Makanya Bunga kalau mau belajar masak mending lewat internet. Karena kalau dari mama pasti bakal, "Jangan kau banyak tanya, kau makan saja. Kenapa kau datang?" Tahu kan mau mama NTT. Kebetulan mamaku tuh orang NTT ya guys, Adonara. Bapak yang orang Fak-Fak ya. Jadi aduh, sudah tidak bisa kukata-katakan lagi ya. Sudah tiga lagu dulu. Setelah ini Bunga bakal balik lagi, tentunya kita bakal bahas lagu-lagu pilihan. Dan tentunya bukan jalur buat teman-teman yang mau request lagu, boleh sekali join langsung nih ke WhatsApp 0811 489 4990.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
3: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
2: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
3: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Oke, teman Fredo, masih ada berapa lagu nih? 3 lagu ya yang bakal Bunga putar untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Fredo. By the way, buat kamu yang mau request lagu, Bunga masih buka jalur ya di WhatsApp 0811489490 atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Fredo. Satu jam terakhir spesial, Bunga pengen ajak teman-teman kita bahas topik terbaru. Topik apa tuh Bunga? Sudah nanti tunggu bahas bersama. Ada ceraikan saja dari T2, kemudian juga ada Body Like a Backroad dari Sam Hunt, dan ada Cerita Tiba-Tiba dari Rizwan Fadila. Tetap stay tune ya teman Pro 2 di 89 FM Pro 2. Fak-fak teman terbaik kamu.

FM. Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu gak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Aku anak SD, bajuku merah putih.
3: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
4: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
5: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Satu lagu terakhir teman Pro 2 Bunga Putar untuk menutup jam 6 kita. Sampai ketemu di satu jam terakhir di segmen Sore Ceria tentunya di jam 7 dengan topik apa ya, sudah pokoknya topik rahasia. Teman-teman tetap stay tune aja. Ada Sumpah Demi Apa dari Pasha.

Oke, teman Pro 2, waktu di studio menunjukkan pukul 19 lewat 7 menit. 8 menit aja taruh. 3 lagi, 2, 1, kan 8 menit. Nah, Bunga tahu kok, Bunga bisa hitung. Bercanda, di sini kelihatan soalnya ya teman-teman. Oke, karena berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 19 lewat 8 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, yang kita udah masuk di 1 jam terakhir di Sore Ceria tentunya, kita bakal bahas topik seru di sore ini, yaitu cemilan yang cocok nih untuk temani sore menjelang malam. Sore menjelang malam di segmen atau di hari malam, malam yang besoknya tuh libur atau malam weekend ya. Apa aja tuh Bunga? Tetap stay tune. Nanti setelah lagu tiga lagu berikut ini, nanti Bunga bakal balik dengan minuman cemilan yang cocok untuk temani sore menjelang malam di ya cuaca yang mendukung kayak begini toh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

dua kita masuk dari cemilan yang pertama nih, ada pisang goreng. Aduh. Nah, Bunga mau tanya, kamu kalau pisang goreng kamu lebih suka pisang yang sudah masak itu yang sudah kuning kemudian digoreng pakai tepung atau tidak? Pisang yang masih muda baru digoreng kosong begitu saja terus pakai ikan sambal. Kalau Bunga pastinya tim pisang muda pakai sambal. Apalagi kalau di Fak-Fak ini tong bilang pisang GP, itu pisang teman-teman tahu pisang abu ya, pisang abu-abu itu. Satu buah dikupas, tidak usah dibelah ya. Kemudian digoreng setengah matang, jangan sampai keras, kemudian ditumbuk.

daging asam-asam toh, sudah cukup. Habis ini pulang cari pisang dulu ya. Oke, jadi pisang goreng itu merupakan cemilan klasik yang pastinya susah untuk ditolak teman-teman, baik kalangan muda atau kalangan muda. Kandungan karbohidrat yang dapat membantu mengembalikan energi setelah beraktivitas seharian, ini cocok sekali pas tong konsumsi di sore hari. Karena itu, kandungan karbohidratnya itu membantu kita untuk kembalikan kita punya energi setelah beraktivitas satu hari tadi gitu. Kemudian juga ada ubi yang direbus atau dikukus. Katanya ubi itu kaya akan serat, vitamin A dan juga antioksidan. Selain mengenyangkan, ubi juga menjaga kesehatan pencernaan. Kalau bunga tim apa? Rebus atau goreng? Rebus, bukan rebus, goreng sayang, goreng. Kalau tidak bakar. Dulu tuh kecil-kecil ya, masih kecil-kecil itu di kompleks itu, bunga cerita sedikit ya, di kompleks itu ada satu tempat yang bekas kebun begitu. Jadi ada dia punya ubi jalar. Kalau di sini tuh bilang ubi jalar. Nah, ubi jalar itu dia tuh bisa tumbuh tanpa perawatan, teman-teman. Jadi cukup ditanam bibitnya ada di situ sudah, nanti dia batunas terus dia tumbuh saja begitu. Kemudian ubi itu dia batu tumbuh dan dia punya buah banyak sekali. Bunga dan teman-teman ini main, kalau tidak salah itu tuh main benteng batu tujuh. Terus bakar-bakar api begini, ada ubi jalar di samping. Gali baru bakar. Itu adalah makanan masa kecil yang memang kalau mau dibilang cukup tidak bersih, karena langsung dari gali itu langsung, tidak pakai cuci, langsung bakar begitu, langsung buka makan. Itu tidak bersih, cuma susah untuk dilupakan karena ada kenangan dan momen itu yang memang bikin terikat sekali dalam hati. Oke, tiga lagu lagi, ada Number One Grill dari Rose, ada Tinggal dari Mawar, dan juga ada Untuk Satu dari Adinda.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Broadway, kita masih next dengan topik seputaran rekomendasi cemilan sore menjelang malam. Kalau tadi kita udah bahas dua, sekarang kita next lagi nih. Katanya ada jagung rebus. Kalau jagung rebus bunga suka, karena kebetulan kan mama orang Adonara, dan mama tuh suka kreativitas masak jagung, tapi dengan menu yang berbeda-beda. Kayak contoh nasi jagung, sayur dicampur jagung, itu udah biasa di rumah. Dan mungkin kalau untuk orang baru yang datang kaget, ih kok bisa ya ini dicampur jagung, ya aman, makan aja dijamin enak kok. Nah kemudian juga ada roti gandum dengan selai kacang. Kalau untuk sore-sore wilayah fak-fak ini kayaknya ini makanan menengah ke atas ya. Nah ada juga tahu isi atau bakwan sahu sayur ya, aduh ini enak sekali, gorengan pulang ini kayaknya ciptakan gorengan dulu. Harus sih ya, tapi bungu sudah pesan makan, tidak bisa ciptakan gorengan, terima kasih Tuhan. Aduh sudah pesan makan sudah jadi, tinggal ambil baru ingat gorengan, bagaimana kah? Sudah tidak apa-apa sudah. Kemudian Bunga juga punya tips untuk menikmati cemilan sore. Pastinya pilih porsi yang secukupnya agar tidak mengganggu ketong punya waktu makan malam. Jangan makan sampai terjadi makan malam gara-gara kenyang dengan gorengan itu. Kemudian perbanyak cemilan berbahan alami seperti buah, ubi, kacang-kacangan. Tadi kan Bunga sudah kasih pisang, ubi ada, ada jagung juga. Dan pastinya lengkapi dengan air putih atau teh hangat atau kopi sesuai dengan selera. Ini masukan saja buat yang pengidap asam lambung, tolong jauhi kopi ya, karena sekarang ini pengidap asam lambung ini kayaknya rumah sakit sudah langganan. Jadi tolong ya, jauhi kopi-kopi, makanan-makanan yang pedis-pedis, tolong dijauhi. Kok kasih ingat orang lain, baru siapa kasih ingat kok? Sudah tenang, ada yang nanti kasih ingat. Bercanda. Oke, tiga lagu lagi yang bakal Bunga putar untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2, Bunga pamit undur diri karena Bunga sudah temani teman Pro 2 di segmen Sore Ceria dari jam 3 sampai sekarang. Waktu di studio menunjukkan pukul 19:56 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Tapi teman-teman tetap stay tune karena nanti di segmen Jaga Malam teman-teman bakal ditemani sama Kakak Sukli. And see you semua, bye.

if the world was ending, you come over, right? Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

89.9 Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sukli balik lagi di frekuensi nih teman Pro 2. Waduh. Nah, kalau tadi di sore ceria teman-teman udah temenin bareng Kak Bunga Kutanggas ya. Kali ini di edisi Jaga Malam, jangan galau malam-malam bareng Sukli nih tentunya. And by the way, Sukli bakal menemani ruang dengar teman Pro 2 mulai dari pukul 20.00 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya seperti biasa, bareng Sukli kita bakal kasih-kasihkan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman-teman berdua. So buat teman-teman yang mau gabung bareng keseruan Sukli di malam hari ini ya, teman-teman boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. And by the way, seperti biasa ya, sebagai pembuka edisi kita pada malam hari ini, Sukli punya beberapa lagu nih untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. So buat teman-teman, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran

0: Produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya lokal bisa gini.
0: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget. Kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat. Jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget. Bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Just an idiot right here.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Yo teman Pro 2, masih stay 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, masih pada semangat gak nih teman Pro 2? Waduh, setelah kita dengarkan beberapa lagu ya, lagu pembuka edisi yang sudah Sukli putarkan untuk teman-teman nih. Dan by the way teman Pro 2 ya, sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 20.24. And buat teman-teman, Sukli mau buka jalur nih buat teman-teman yang mau request lagu, request topik, atau mungkin mau kirim salam ke teman, pacar, keluarga, atau orang-orang terdekat nih. Boleh banget teman Pro 2, WhatsApp di 0811-489-4990. Oke teman Pro 2, langsung aja ya, digas-gaskan ya. Mungkin ada yang kangen saudara, kangen pacar, mungkin bisa dikirimin salam hangat, salam manis lewat WhatsApp Pro 2 nih. Nanti Sukli bantu sampaikan di udara ya teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, masih ada juga beberapa lagu teman-teman ya, aktivitas teman Pro 2 yang mau diputarkan lagu favoritnya, langsung aja WhatsApp di Pro 2 sekarang juga. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Vaksin akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

89 FM Pro 2, Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2 masih bareng Sukli di edisi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke teman Pro 2 ya, for your information nih teman Pro 2, nanti di pukul 21.00 seperti biasa nih teman Pro 2, kita bakal MLC berjaring ya bareng Pro 2 Jakarta nih teman-teman Pro 2. Dan jadi buat teman-teman yang mau gabung di keseruan malam ini ya di pukul 21.00, boleh banget nih teman Pro 2 stay tune terus di 89 FM. And ya seperti biasa Sukli masih menemani lo dengan teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang tentunya mulai dari upbeat, midbeat sampai dengan lowbeat nih teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang mau juga diputarin lagu favoritnya, boleh banget teman Pro 2 langsung WhatsApp di 0811 489 4990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, Sukli putarkan lagu pembuka kita ya sebelum nanti masuk di pukul 21, lagu upbeat dari Erika Rulasamba ya dengan judulnya Prima Donna. Kemudian lagu midbeat dengan judulnya itu How Now or Never nih dari Halsey. Kemudian ada juga lagu low beat ya dari Nadia Titania ya dengan judulnya itu Akhir Kita. So buat teman-teman ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.
1: Warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini, tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pak Burman. Yay! Jadi buat lo semua, teman Pro 2, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Abis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrol ini tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam.
2: Jangan pakai Pai lah. Jangan pakai Pak lah.
0: Oh, apa nih? Enaknya nih berarti.
1: Masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Langsung apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Apa-apa?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya, masuknya ya?
2: Wah, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Uis, udah album yang ketiga, Rick. Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil, bener. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak.
0: Oh, ini oke. Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
2: Wow.
0: Diajari.
2: Orang Batak.
0: Udah. Tapi boleh ceritain nggak sih gimana backstorynya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Pak Pai, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
1: ada, ya. Wow. Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun. Lanjut lah,
1: walau dua doli, cerita lanjut.
2: Ya, jadi dulu, ketemunya kena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Saya waktu itu, aktivis, waktu mahasiswa, waktu muda, gitu. Terus, rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme, gitu ya. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya,
0: betul,
2: lupa Pancasila gitu loh. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay.
2: Yang dari namanya aja udah kelihatan kan udah sangat peduli terhadap Indonesia. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Udah, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menurut kita, terutama anak muda untuk terus cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu. Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertatih-tatih lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, sekarang kita sedang udah jadi sebetulnya, albumnya udah ada, cuman kita

0: pola rilisnya
1: bertahap
0: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
1: Oke. Okay. Oke.
0: Okay. Nah, lanjut Mr. Pai.
2: Ya. Ya, mungkin kalau lihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah,
1: yeah,
2: yang
1: okay.
2: tadi, yang yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
1: Elan tadi menyapa sempat ya.
2: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
1: Yes.
2: Jadi waktu itu banyak apa? Banyak banget yang terinspirasi. Sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
1: Betul.
2: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Mm-hmm. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
1: Oke.
2: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Waduli bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Mm-hmm. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
1: Okay.
2: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Mm-hmm. Nah, berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
0: propaganda.
2: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Iya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, mm-hmm. tapi sebenarnya kesadaran sih,
1: okay.
2: sebenarnya sebagai alat ya. Mm-hmm. Membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal,
1: yes.
2: yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
1: Benar.
2: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan, mm-hmm. yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik itu bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
1: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari betul. Juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
2: Betul.
1: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan ya, mungkin karena apa ya?
2: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
1: Oke.
2: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum, mm-hmm. terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh,
1: yes
2: ya. Betul. Nah, di situ tambah yakin lagi, waduh,
1: yeah,
2: harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu,
1: betul,
2: memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja, mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
1: Oke. Karena
2: tambah yakin. Sejak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Wak Duli yang memang apa ya? Dia punya semangat, mm-mm. natural ya.
1: Betul.
2: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia.
1: Wow.
2: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
1: Ngeband juga ya.
0: Jadi alam semesta mendukung gitu.
1: Oh benar.
0: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita-kita.
2: Iya betul.
1: Betul.
2: Waduli juga punya cerita tuh bagaimana?
1: Gimana Bang?
2: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Waduli?
0: Cerita jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul katanya pikirannya gitu. Nah itu membuat loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih, waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
1: Oke, benar.
0: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan, yes. sebenarnya kan. Yang betul. Merasa kita senasib sepenanggungan kan karena nilai-nilai itu gitu.
1: Betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya, berarti ya.
0: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita pernah bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat, kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita gak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
1: Betul. Okay, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Okay, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, okay, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih, berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya? Boleh, kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu Indonesia nih.
1: 10 Windu, ya.
2: 10 Windu. Jadi, 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita. 80 tahun. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya. Dan sebetulnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia. Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Bahasa Sanskerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Ya. Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya lorungan juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili sudah 10 tahun juga kita ini berkolaborasi. Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta mendukung, betul.
2: Jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8 nah isinya ada 8 lagu. Nah jadi itu soal albumnya.
0: Okay.
2: Dalam rangka memperingati kemerdekaan yang kemarin.
0: Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang ingin disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti. Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah memang ini agak beda album yang ketiga ini. Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Itu satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat. Nah itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu. Katanya album pertama, lagu pertama yang
1: kebangsaan.
2: Nah yang kedua Ibu Pertiwi. Nah yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
1: lagu baru
2: sendiri, lagu baru gitu.
0: Kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi. Ya biasanya dia kirim ke gua, dan di situ gua jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada itu harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah. Ya pokoknya itu gitu tanah tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah air. Walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu poin yang paling entengnya gitu.
0: Benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan lagi rumah, udah di dalam darah. Gitu.
0: Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi
0: betul.
2: Saya dengan sinergi dan kemudian Pak dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita jadi terus ini terus berkolaborasi gitu.
0: Yeah.
2: Nah dan ini bisa tek-tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma saya puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Fai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar Fai buat aransemen mulai dulu, nota-nota dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat aransemennya. Nota musiknya, kita sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi usah.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Bener.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Ini dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya. Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak.
1: Ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya,
2: kita jadi seperti ini ada ibu.
0: Yes.
2: Kita
1: betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita.
0: Betul.
2: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang tujuan negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya kan? Ayo sama-sama kita gede nih negara kita nih, kira-kira gitulah
0: pesannya. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa nggak cuma ibu
0: Pertiwi
1: ya, juga bisa.
0: Iya bisa, benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi nggak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu. Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sudah rumah, udah menjadi darah, udah.
0: Bener.
1: Gue nggak apa sih, artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima, data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya.
1: Gue bergaul dengan teman-teman dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
0: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke kan?
0: Oke banget.
1: Lagunya, dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue gak nyanyi.
1: itu orang yang gak sadar
0: tuh. Iya bener. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pastinya sih pengen. Cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Bener. Ya. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa. Ya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gabung Bip sama Slang 134.
0: Waduh.
2: Waduh.
0: Oke, okay. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Jadi didoain aja kita. Oke, okay. Lanjut. Ini buat Bang Doli ini. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita membuat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya, ini
1: kan Bedah Buku. Bedah Buku, ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengarin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat arat makna itu tuh gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas, melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya.
0: Betul.
1: Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Betul. Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya.
1: Oh iya, kita sudah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insya Allah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya.
0: Dan
1: banyak varian gerakan lainnya, kira-kira gitu.
0: Berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh, Bang Pai silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksudnya sebenarnya harusnya negara tuh hadir atau pemerintah gimana tuh, Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul
2: ya. Indonesia keren ya. Contoh simpelnya, misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh merasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
0: Oke. Benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang lah, aku mau ngomong apa ya, kadang-kadang nangcup nggak yang di atas-atas ini gitu ya.
0: Oke, kalau dari Bang Doli, gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya, lebih apa dibandingkan dengan kita sendiri. Kita nih, kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Nggak
1: kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini gitu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain. Gitu. Nah jadi nah ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini jadi gerakan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika, punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesia kan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesia kan dunia.
2: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus jadi luar negara.
0: Yes.
1: Ya, gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
0: Betul.
1: Ke depan
0: betul.
1: Gitu. Nah ini paling tidak kita istilahnya jolok-jolok dulu negara pemerintah ini, walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini kira-kira
0: gitu ya. Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya,
2: Lokananta
1: industri musik ya.
2: Iya
1: industri musik yang dimiliki negara.
2: Perusahaan rekaman.
0: Punya negara.
1: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar
1: loh. Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Ya. Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi? Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya, dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, tapi bisa didengarkan di mana aja nih berarti?
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses juga buat RRI ya.
0: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit, kita ketemu lagi next week. Bye bye.
3: Okay. Music Life Chat.

Lovers FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukri juga nih di edisi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke, teman Pro 2, setelah kita gabung bareng Pro 2 Jakarta di Musik Live Chat berjaringan ya, teman Pro 2 ya. Waduh, seru banget ya untuk hari ini ya. Setelah kita dengarkan juga beberapa lagu dari narasumber mereka tadi ya, tahun Pro 2 ya. Dan tentunya tahun Pro 2 kita bakal lanjut lagi nih bareng Sukli. And teman-teman ya, sebagai topik kita ya, topik penutup, obrolan penutup kita pada malam hari ini ya, Sukli mau ngajak teman-teman untuk ngobrolin soal ya yang santai-santai aja ya, tahun Pro 2 ya, yang santai, gak berat-berat banget ya. Mungkin topik kali itu adalah malam hari waktu terbaik untuk refleksi diri. Oke, teman Pro 2 ya, kita bakal ngobrol topik itu nih. Harus sekali spoiler dikit ya buat teman-teman semuanya. And by the way, teman Pro 2, seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke topik obrolan kita malam hari ini, Sukri masih punya beberapa lagu dulu nih untuk menemani aktivitas teman Pro 2 dan malam-malam teman Pro 2 di malam hari ini. So buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Marah dong bunda.
1: Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
1: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu?
5: Cool, gaya lo hype-nya habis.
6: Hah? Beauty and the Beast?
5: Hype-beast!
4: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype-beast? Kata hype-beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hype-beast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hype-beast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hype-beast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Laba 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih barang Sukli juga nih tahun Pro 2 ya, di edisi Jaga Malam. Dan kita masuk ke segmen pertama nih, mengapa malam terasa lebih tenang nih tahun Pro 2. Nah, selamat malam sebelumnya, Sukli ucapkan selamat malam ya buat teman-teman semuanya yang lagi beraktivitas di luar, yang lagi mungkin rebahan ya, mager-mageran, yang lagi nongkrong ya. Pokoknya buat teman-teman yang lagi stay tune terus 89 FM, Sukli ngucapin selamat malam buat teman-teman. Dan kita udah memasuki pukul 10 malam tentunya ya, di studio juga udah menunjukkan pukul 10 malam lewat 19 menit nih tahun Pro 2. Nah, suasananya tuh biasanya udah mulai tenang ya, udah mulai hening ya. Aktivitas harian juga perlahan berakhir ya. Jalanan mulai sepi, tapi justru kayaknya kalau di kota Fak-Fak ini kayaknya makin ramai. Ya, biasanya anak muda jam-jam segini udah buat pada keluar ya. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin lagi nongkrong juga tetap jaga keselamatan ya, tetap hati-hati dalam berkendara. Dan ya mungkin di jam-jam segini juga dalam produk pikiran kita memiliki lebih banyak ruang untuk beristirahat. Nah, tahu nggak teman-teman ya, banyak orang merasa lebih mudah berpikir jernih pada malam hari ya, karena gangguan dari lingkungan sekitar mulai berkurang. Momen ini sering dimanfaatkan untuk mengevaluasi apa aja yang telah dilakukan sepanjang hari. Dan malam bukan hanya waktu untuk beristirahat secara fisik, tetapi juga kesempatan untuk menenangkan pikiran. Tidak heran ya tahun 2022 jika banyak ide kreatif, rencana masa depan, hingga keputusan penting sering muncul saat suasana malam yang tenang. Nah, kira-kira teman-teman mana juga nih yang ngerasain hal yang sama? Waduh, ini kayaknya Sukri juga udah mulai ngantuk ya tahun 2022 ya. Ya, tapi jangan khawatir tahun 2022, Sukri masih semangat kok untuk menemani ruang dengan tahun 2022 sampai dengan pukul 24.00 nanti. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Seperti biasa, Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan musik-musik yang akan menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. So, buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

behind. Cuma pusing mikirin kelakuan netizen yang hobinya bullying. I sediain waktu untuk ngurusin hidup yang lagi dijalani oleh orang lain. Mending sekarang ku coba asik dengan diriku, melepaskan beban yang kerap membelenggu. Walau berbagai badai harus ku hadapi, yang penting tercapai apa yang ku ingini. Lo senyum di sana, senyum di sini. Ku taklukkan semua yang menghalangi tanpa kompromi.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Lapas Band FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Sopir Teman Pro 2 di edisi Jaga Malam. Nah, Teman Pro 2 ya, sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu pentingnya refleksi diri sebelum tidur. Nah, Teman Pro 2, refleksi diri itu tidak harus dilakukan dengan cara yang rumit ya. Cukup meluangkan beberapa menit untuk bertanya kepada diri sendiri nih, apa hal terbaik yang terjadi hari ini ya, pelajaran apa yang udah kita dapatkan hari ini, dan apa yang bisa kita perbaiki besok. Nah, kebiasaan sederhana ini Teman Pro 2 dapat membantu meningkatkan kesadaran diri dan rasa syukur ya. Dengan merefleksikan pengalaman sehari-hari, kita bisa lebih memahami perkembangan diri dan menentukan langkah yang lebih baik ke depannya. Selain itu, refleksi diri juga membantu mengurangi stres karena pikiran yang semula penuh dapat tersusun lebih rapi sebelum waktu tidur. Jadi gitu ya teman-teman ya, bisa diterapkan di rumah masing-masing ya. Boleh banget nih nomor 2 biar kita ya, seperti tadi yang udah Sukli bilang ya, bisa menentukan langkah yang baik ke depannya buat kita juga tentunya. Oke, nomor 2 ya, ada beberapa lagu juga ini untuk menemani aktivitas nomor 2 ya, sebelum kita bakal masuk lagi nih di pukul 23.00. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Elderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Lapa 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 menjelang akhir hari ya, penting untuk menutup aktivitas dengan hal-hal positif nih teman Pro 2. Misalnya dengan membaca buku ya, mendengarkan musik yang menenangkan, berdoa, atau menuliskan hal-hal yang disyukuri hari ini. Daripada menghabiskan waktu untuk memikirkan kegagalan atau kesalahan teman Pro 2 ya, coba kita fokus pada pencapaian sekecil apapun itu, yang penting udah berhasil kita raih nih teman Pro 2. Dan setiap langkah maju tetap merupakan kemajuan ya. Dan malam hari ini teman Pro 2 ya, mari kita jadikan waktu sebelum tidur sebagai kesempatan untuk mengisi ulang semangat kita. Istirahat yang cukup dan pikiran yang tenang akan membantu kita menyambut hari esok dengan energi yang lebih baik nih teman Pro 2. Nah, saya juga mau nanya nih ke teman-teman Pro 2 semuanya, apa satu hal yang paling teman-teman syukuri hari ini? Nah, boleh banget teman-teman sharing ceritanya ya, mungkin bisa saling menginspirasi juga teman-teman pendengar yang lain ya. Boleh banget di WhatsApp 0811 4894 990. And by the way teman-teman kedua ya, gak kerasa kebersamaan kita di jam 10 malam ini telah sampai di penghujung waktu ya. Sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 22.55 nih teman-teman kedua. Nah, semoga obrolan malam hari ini tentang refleksi diri dapat menjadi teman yang menghangatkan suasana dan memberikan energi positif sebelum teman-teman beristirahat. Thank you juga buat teman-teman Pro 2 yang udah setia mendengarkan ya, berinteraksi dan berbagi cerita malam hari ini. Apapun aktivitas yang masih teman-teman jalani, pokoknya tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa memberikan waktu untuk diri sendiri di tengah kesibukan sehari-hari. Sesaat lagi teman-teman Pro 2, kita Sukli bakal menemani malam teman Pro 2 melalui Jazz Music ya, menghadirkan deretan lagu-lagu pilihan yang siap mengalun tanpa jeda nih teman Pro 2, dan menjadi teman terbaik untuk bekerja, belajar, bersantai, maupun menemani perjalanan malam Anda. Oke teman Pro 2 ya, supaya undur diri dari ruang dengan teman Pro 2, tetap bareng 89 FM ya, frekuensi anak muda tentunya, dan nikmati perjalanan musik terbaik hingga larut malam. Oke, Sukli pamit, selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati Jazz Music. Stay tune terus di 89 FM.

0: Elderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet. 5 kaki. Dan waktu itu trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, Iwa Kids-nya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti World Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Kompro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, Jumat tanggal 28 bulan Mei tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Muhammad Sukri mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, Programa 2.

Selamat pagi teman Perdua, inilah Radio Republik Indonesia, programa Perdua Fak-Fak mengudara pada frekuensi FM 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari Sabtu 30 Mei 2026. Dari Jalan Kapten PTDN 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat hari Minggu ya. Ya teman perdua, Abdi bakal menemani kalian di Spada. Selamat pagi teman perdua, edisi 30 Mei 2026 kali ini. Abdi bakal menemani kalian seperti biasa ya di Spada ini dari jam 5 sampai jam 10 pagi nanti. Jadi buat teman perdua yang saat ini sudah bangun dan tadi sudah sholat subuh, kalian keren banget. Lanjutkan dengan hal-hal positif lagi mumpung hari Minggu. Bukan rebahan aja, tapi lebih yang lebih positif lagi. Dan tentunya biar apa ya, aktivitas kalian lebih seru lagi, kalian harus mantengin terus Pro 2 Fak-Fak, karena kami telah menyediakan lagu-lagu keren dari mancanegara dan di Indonesia tentunya untuk menghibur kalian di pagi hari ini. Dan bukan hanya lagu aja ya teman berdua. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol tentang seputar Minggu pagi, seputar tentang cuaca dan lain banyak hal. Pokoknya kita seru-seruan di Spada pagi ini, oke? Tapi untuk satu jam ke depan kita akan jazz musik dulu. Dan untuk lagu permulaan ini adalah lagu Fat dari Patines Lubis dengan Salahkah Aku Terlalu apa? Ah, itu aja. Cekidot.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritis sih boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukan yang binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu gak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Agak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolong gua dong, please. Pinjam duit gua. Gua rungkat kalau judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Yo, teman Pro 2, tahu nggak sih? Sekarang makin banyak investasi yang masuk ke Indonesia. Artinya apa ya? Artinya peluang makin terbuka lebar, mulai dari startup digital, industri kreatif, sampai bisnis ramah lingkungan. Semuanya lagi naik daun. Ketika investasi meningkat, lapangan kerja juga ikut bertambah. Jadi bukan cuma soal angka di laporan ekonomi, tapi soal kesempatan buat kita berkembang dan juga berkarya. Buat kamu yang punya ide bisnis, ini saatnya berani melangkah. Buat yang lagi cari kerja, peluang makin luas. Dan buat yang lagi bangun mimpi, jangan ragu karena iklim usaha lagi kondusif banget nih teman-teman. Yuk jadi generasi yang bukan cuma nonton perkembangan zaman, tapi ikut ambil bagian di dalamnya. Karena masa depan ekonomi ada di tangan kita juga. Tetap semangat, tetap kreatif, dan jangan takut berinovasi.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Adek mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yo yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 untuk di hari Sabtu ini, tanggal 30 Mei 2026. Untuk teman Pro 2 yang baru aja bangun dan langsung setel radionya RRI Fak Fak apalagi Pro 2, Abdi ucapkan terima kasih banyak.

Nah, kalian dia hari ini lancar semua, amin. Dan buat teman berdua yang pengen request lagu agar hari ini nambah moodnya nambah baik, boleh banget kirim aja ke WhatsApp kami di 0811 4894 990 atau chat aja di RRI Digital. Nanti Abdi puterin lagu penyemangat untuk kalian. Oke, Abdi tunggu ya.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

0: Kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Iya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Jadi kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: 02.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Fitbit, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Ital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia. Bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang. Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yo yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, sekedar informasi ya buat teman Pro 2 yang suka sekali sama sepak bola. Sekarang sudah tanggal 30, artinya tinggal beberapa hari lagi ya, tidak sampai 2 minggu lagi teman Pro 2. Ajang terbesar Piala Dunia 2026 akan dimulai nih. Jadi buat teman Pro 2 yang suka sekali nonton bola, ini wajib menjadi apa ya? Menjadi jadwal khusus ya untuk malam-malam atau dini hari untuk nonton tim-tim negara-negara favorit kalian, entah itu Belanda, Jepang, Argentina, semuanya boleh banget ya. Dan menariknya teman Pro 2, di edisi Piala Dunia 2026 ini, buat teman Pro 2 yang tidak mengikuti sepak bola ya, ini merupakan kompetisi terbesar ya, karena jumlah pesertanya bertambah teman Pro 2 menjadi 48 tim. Yang awalnya cuma 32 ditambah menjadi 48. Lumayan banyak kan tambahannya. Selain itu ya teman Pro 2, ini pertama kalinya turnamen ini diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Di 2026 ini, 3 negara tersebut yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan teman Pro 2, finalnya nanti akan dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 di kawasan New York, Jersey. Dan dengan format baru ini, jumlah pertandingan juga akan meningkat tentunya ya, dan akan lebih banyak drama tentunya. Kejutan juga mungkin pasti ada, karena setiap turnamen pasti ada kejutan, drama, dan cerita yang menarik dari berbagai negara. Nah, buat teman Pro 2, dengan format 48 ini, 48 tim ini membuat Piala Dunia semakin seru kan? Mungkin. Atau justru terlalu banyak peserta jadi tidak seru? Mungkin juga. Jadi, apa sih pendapat kalian tentang format terbaru ini? Kirim aja pendapat kalian tentang Piala Dunia yang menggunakan format 48 tim ini ke WhatsApp kami. Nanti kita akan bahas ya bareng-bareng. Ada yang pro, ada yang kontra tentunya kan. Kirim aja ya itu pendapat kalian di nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990. Abdi tunggu ya.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong.
2: Perusahaan desain yang bernama Torreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti, biar duit gak melayang.

0: Ya teman berdua, masih bahas tentang Piala Dunia. Seperti biasa beberapa negara langsung masuk daftar favorit ya kalau di Piala Dunia nih. Sarang juara bertahan yakni Argentina tentu menjadi sorotan utama di Piala Dunia 2026 ini. Selain itu juga ada kekuatan tradisional ya seperti Brazil, Prancis, Jerman, Spanyol dan Inggris yang sudah memastikan tempat mereka di putaran final tentunya nanti. Namun sejarah Piala Dunia ini selalu menghadirkan kejutan teman berdua. Kita masih ingat bagaimana negara-negara yang tidak selalu diunggulkan tapi mampu untuk mengubah peta persaingan dan melangkah lebih jauh lagi. Biasanya tuh kuda-kuda hitam seperti Belgia, Jepang mungkin, Maroko juga bisa menjadi kuda hitam untuk 2026 ini menurut Abdi teman berdua. Tapi kalau menurut kalian teman berdua, siapa sih kandidat juara dunia 2026? Apakah akan tetap Argentina yang bisa mempertahankan? Atau ada gelar untuk negara lain? Atau negara yang memang belum pernah merasakan Piala Dunia mungkin bisa jadi juga ya.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
2: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
2: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
2: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
1: Hubungannya besar, kawan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Kalau enggak dicegah, dampaknya bisa seumur hidup.
2: Wah, dampaknya apa aja tuh?
1: Anak dengan stunting cenderung tumbuh lebih pendek, memiliki kecerdasan yang kurang optimal, dan rentang terkena penyakit. Ini masalah besar untuk masa depan bangsa.
2: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
2: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

Esensi Buku, Radio Fakta, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Buku sukses dari diri sendiri. Karya Ihab Majid, terbit tahun 2019, menekankan pentingnya pengembangan diri dan tanggung jawab pribadi dalam mencapai kesuksesan. Esensi utama dari buku ini adalah bahwa setiap individu memiliki potensi yang besar dan kunci untuk meraih impian terletak pada diri sendiri. Ihab Majid mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengambil langkah nyata untuk meningkatkan diri. Melalui berbagai strategi praktis, motivasi dan kisah inspiratif, penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses dari diri sendiri menjadi sumber motivasi bagi siapa saja yang ingin mengubah hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid. Esensi buku Radio Fakta, teman terbaik kamu. Kita Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Masih berapa 9.m Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Dan kita masih membahas tentang Piala Dunia, teman Pro 2, karena sebentar lagi akan mulai. Jadi kalian harus banyak-banyak informasi tentang Piala Dunia ini ya, teman Pro 2. Salah satunya ini, dengan format 48 peserta ini bikin kita sebagai benua Asia mendapatkan lebih banyak jatah, teman Pro 2. Zona Asia kini mendapatkan 8 tiket langsung ke Piala Dunia serta satu peluang tambahan melalui babak playoff antar benua. Beberapa negara Asia yang sudah memastikan diri lolos antara lain ya, ini Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Yordania, dan Uzbekistan. Banyak pengamat menilai bahwa peningkatan kuota ini membuat sepak bola Asia semakin kompetitif dan membuka peluang lebih besar bagi negara-negara berkembang untuk tampil di panggung dunia. Pertanyaannya ya, ini negara Asia mana yang menurut kalian berpotensi menjadi kuda hitam di Piala Dunia? Kalau Abdi sih Jepang, jelas Jepang.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?